0: prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Mer musik. This is DJ SZ from South Africa.
2: Yo, my name is Africa.